0: bien con yo ya te vi que vuelve por ahí tiene acá un delicado un poquito no no más como orange porque en damo tu cultura vi por que te vi por ya vi a cara por ya más de la gana que nadie me vio por que está no no diga y cuando que puede buscar a tu papá y eso a tu papá y eso acá de lo bien a ver la vida me busco en la gente me pongo por ahí eso como yo diría y él ni siquiera me voy a ir y ya voy a poner mi suelo nada más yo me vi por ahí y de ahí en el Kebajikan kita kan pernah orang duit tu orang duit. Tukar pergi kau itu kau pergi tu kau itu pun kau pergi. Ya tu kumune. Tunggu lagi kau itu dia je kau. Bisa tak kau pun kau kena baca mulut semua ya semua. Atau kau tengah tu kau ini kemana cukup hebat kita kan tu paham masa ini nama nama biro dia tu jadi kau buat ni. Kau bawa kau mula kata mati. Kamu tinggal mati kamu nak tinggi tetap nak jadi kau jangan baca kau ini. Kalau tidak dapat tadi pun baca kau jiran mana. Kata jauh kau ni jiran kau pun kau itu mana. Patu kamu itu tu tu video ni dah rukum pun dah kamu dari dia dah rukum dah kamu pun dari kalau itu kan buku itu ni yang nak kamu tu kamu ada ngan sendiri baik ini kan dia yang kita kalau mati aja kamu kudu buku itu ni ni si si kamu kau nanti ni si lebih je YouTube kamu dari kamu kamu bilas itu ni YouTube tu bilas kamu bilas itu YouTube tu dia pun masa kalau kamu bilas itu jadi kamu mana cuma tu ni itu kamu boleh kujat kalau biro tu dia mana cuma tu kamu bilas kami ini kamu ini rukum pun dah kami nak dia mana kamu tapi cukup banyak dia mana Yesus Yesus Kali kena hati ni ni sako. Kau mesti ada wingi ni ni kau mesti boleh kau nanya sora. Ini mai tu biru aku tu kau ngan aku tu kau boleh. Kali ni tu kau jangan tu kau mesti tu kau tu kau. Kalau masa awak buat ni kita kau temu kau naja kau umur kau jadi kau mana. Jadi kau bandar bina bini. Naro dia tengah makan tu kau mesti tu kau suruh abe. Kau bandar ya abe bini naya mesti suruh jadi. Kau ye bini abe cuma kau mohon. Naya udah nak. Kau tu ye. Kau masa awak kau naja dia tu kau tu kau boleh. Kau cuma tu kau berang kau bina tu kau jadi kuat ni. Kau cuma tu dia kau naik ku. Abi joru aku tu, mana? Mana juga nak puan yang mau tu, mau tu kan? Oh iya, jauh jauh kali tu. Kau akan jauh iya, tuan mau tu bil. Mereka ni macam mau ikut lepas tu kali, mana? Mana aku je iya, pakai nama iya video. Kalau pun ngambil iya, jual pada lepas ngambil iya, jual mulu lagi. Kalau habis tu aku tu, aku ambil nak ikut dia. Kita ni kita dua je, wajib dah mulu baru kamu mana yang main nendo. Kalau tu macam kita mana sepanjang dah naik, buat tu berbincang mana mana tu ni. Nah, istilah itu pun ngambil iya, macam. Mwana yi mwana wu mutenga Mwa ibe ya kwa hivyo Mwa yi mwotu pe uli li ombo yuwe Kwa taya tu kubida Kama sabi mwyo njapu kitu Atea me yuandi Atuwaze kushumula shio kiyapu ki Afeji longire mwana tuiso kuomba kutuomba Mwana tuiso kuomba kutuomba Kwa taya me na mwotuomba Yesu wa mchukuta kandungu yuri kwa njyo mwema Mwana tineze kukumba mwana yondu Mwana njibu nabide u Kwa litu waka Mwene nisa Mwana tuwa taya utu hongole ya mwana kumbira zetu Tunda aku mungkin orang tua nak tunda aku cuma cuma melompong ke situ. Tunda aku mungkin itu melompong ke situ. Ia amena terus. Kalau kita sambil kalau kita cuma cuma apa ni tinggi. Ini mungkin itu jadi kamu pun ada aku di bawah. Pergi ke negara kumbang negara kumbang negara bula. Negara yang aku buat ni saya buat. Kira kira mungkin orang beraya semua orang jadi kena hati ini sahaja. Boleh tapi kalau aku bawa ini lagi hati anjir aku cuma kamu orang ini. Jadi orang aku yang mati jangan aku bawa ini lagi lepo. Kunci koru lagi lagi pun kita kami nawe amu ibu juga pun ini orang boleh pun dibiura kunci tiada pun jalan kunci orang kalau ya pun kami juga apa kalau dia mohon ya pun dia ada pun dia pun jin boleh dia pergi tinggal cuci amu kita aku kan amu bade bi amu aku buat jadi bapa pun orang baca baju ni kalau rusuh orang aje kau yang mohon aja pun ini ada yang kata nunggu kure kalau ya pun itu kita bagaru amen amen mana
1: Bom dia. Amém, amém. Que para nós irmos de que tu me acolhes um biro moro mais penduca. Moro.
2: Alô.
1: E mais penduca.
2: Dava. Ya,
1: jangan nutup gumbe.
2: Omong tu, omita nama kunci api. Jangan nutup gumbe pam. Ya, adikana, tadi mohonlah mukuruan jemua. Orang minggu kemurung gua yang makan cikoi di nama ruveren di tadi wanji nama mukuruan je. Mukuru obengu shu obinabihe. Mukuru obenguri apehe. Mukuru awa muna masa ayehe. Matuke ya kumurungu wa ya muhana mkuwa njomuwa rukuwa matuka kumbira, kodonjira, bana mimbi ya Kristo muyapuke muhana tate ove muhana mukuru ove nguru muna masa ukapito vina vihe Kristo muyapuke muna wanjambi oshimaduka ningira kowe mukatiko hii na muru wede ndui muhana tate muhimbe ugusha rukwa mbei pala maika ingira muhana wanjumua membora Yohanes okunduarisha murongo vilorisha murongo kumari ingire ukahugo kushomuna vita uero kunyo nano kutu kutura Nungwari owe waeto mwenye no mwenye mwameuri siyo. Mwana meka kumba ameka kumbiro njiradehe. Rana mimbi ya Kristo mwenye kuloku dhamo huki na mo huki mwana. Bewe kusha tatenga mwenda ndo ihe yomuna vita mwenda ndo mwana wakutu kuturo shiwana shoye Kristo mwenye kuge mkuru wa shari. Maruka kumba mathawe marino kudhako mbanda mwana wabahona Kristo muyapuke ama tupirukire ngamwa omaumbawe hivi hauto ama tupirukire ngamwa ondiro la shimbanga ama tupirukire ngamwa ominyombi panjara mwana mkuru ngunda aviha hakae na kuna ove Kristo muyapuke Bewisha mwana ove rukua mwengire ukahume mboroe mosha ove kona nyune mondiro yomuru nde nungwari unonyune mondana ukiro ye mwana Oshima tukumbu wisha mwana mkuru ridaisa mwamasa weyo manene Kristo mkiyapuke mkuru wa shari. Mwana maduka kumbaru kwa ambaranje na mkuru wanje ameka kumbiro shiwa na shumita nda. Kristo mkiyapuke mwuparanga wana mimbi ya mwana. Kwa membo mwigo isha mwengiru kwa o memboroye mwana mkuru wanje rombudu warife Kristo mkiyapuke. Okuekondwa omurongo na eva rukumari wa shimai kumurongo. Okienda pomurongo na eva rimbo mwana mkuru wa shari. Mwana mkuru mwasha mutanda nyandera o mutanda weye. Nu odembi omute weye. Mwana mkuru rukua Kristo mwiyabuke meka yato shiwa na shumita andaji shaumwa yomahore peke peke. Mwana wabahona tate ameka kumba mwana mkuru wanyameke veta kumurungu weye Kristo mwiyabuke. Mwembe usho wawe mwana mkuru owe ngushi wa owinawe mkuru. Nguru ndurura ngama apehe mwana bupa kukolara mwana wabahona mekumbu mwana wanjumua meka nyingira usha mwana mkuru wanjumua na shumita nda osho mwana mkuru wanjumua Kristo mwiyapuke usha wanajumita nda osho honushiri kehi yo dombe po peke peke ke hiyo maunguri kiro mawiu uwome wa amuduru ke hiyo vipuru kiseno vino vingi peke peke mwana wabahona Atoshimika kumba usha mwana mkuru awanji ukatosha rino shiwa na shumita nda Kristo mwiyapuge. Mekumbu usha mwana mkuru wanjo mwa ombepo yoye mkuru washari iye nene okuakara ukariangera kubedi angera mwana shito himu ingire membora yuela Kristo mwiyapuge kondori shabari. Puma ingire uga uwa usha mwamba uwa maseni na omohiti ombepo yoye nuomai wilire kumbanda yomundu nomundu mwana. Tuna kumbando shuwa na shumita nda Kristo mwiyapuke mkuru oshari mwana wabahona oshovandu mberi otaketa yomuna vita mwakatiko mauvanga mwana mkuru oshari Kristo mwiyapuke matukumbu oshari shwe matukumbu usha mwana mkuru wanje ngamwa rukwa olondiro rukwa olomita nda rukwa mtata kabara mkuru oshari mwana ukapate Kristo mwiyapuke mbele shombepe la rukwa maingiro kwa kusha ngamwa shichitua pata kumbande himba mashipa tuwa ngame yuru mwana wabahona Raisa unene weye Kristo mwiyapuke mkuru wa shari mbaranje na mkuru wanje oshuvandu mitanda matu iheke nekove mkuru wa shari mwuparanga wana mimbi ya mkuru wa shari ngamwa apehe Kristo mwiyapuke mwana mkuru wanje mapehepa ombatero yoye mkuru wa shari mwimbe usha na tetu rimoude unene pontondo yoshuwi wana yomitanda mwana obahona Kristo mwiyapuke mwana shito shari shoye mwana maduka kumba no atunonga mburi yorukua mwimbe kusha Emborai ope kondo miongo yivari na evari edheva miongo yivari na hambu mbari. Mari ingiro ukaho kusho wawe muhona mkuru ngudu virodo mkumpio vla imba mbumabe kukove muhona. Shito vihimi se Kristo mwiyapuke muhona mkuru riraisa mwamasa weyo marene muhona mkuru wanjumua. Riraisa mbranji na mkuru wanji Kristo mwiyapuke ushito vihimi se vyoye muhona mkuru wanjumua tate wanji na mkuru wanji. Kompando shiwa na shomita nda mbranji na mkuru wanji Kristo mwiyapuke mkuru wachari. Dagi muhana mkuru wanje usha vihembi muhana mkuru wanje mavi shitwa Kristo mwiyapuke nuka moshi mbesho usha rumu ete tuwa thora nungwa rumu moshi mbesho usha enarwe ritangwe nukuhiviru kwa nukiru wako mbanda yomana ayehe mkuru wa shari mkuru wa vihimise dagi muhana mkuru wanje mwa usha vihembi mwangamburi yomavi kashito mbesha rukwa mbora mateu sekondo mingwa vali narimwe ewe mingwele na evali marikiru kawo usha shima utoku patruo vinyo vya nukukumba Kare nongamburi wa kushabi hempi mwadhu virwa.
0: tangi mwana mkuru wanjiko kushabi hembi shitwa kakumba na imongambuli.

Kepana operat netu muda kami turun baru kan dapat makaruh dekat tunggak kodong gumbiro untuk tu kita naik mungkin memang yang aku kumpul nawa nawanu baru kan dapat mampu macam tu nama tu itu makaruh dekat tunggak jono hanya bima si panjara mungkin beli juga nanti orang nuci iri apa si panjara api mai hingga makai hilang ikut mengko ya aku mai hingga mampu sonda umpan juri iya kuno punya muda tu si muda iya dah si muda mampu tu mian tarara uli iya unuja. Ya penje mo tara mako fuko ka munyo mutaduno kulambi ko to kemba bo minding ke pam okwaya minding ke pam ambe mabe numero 9 mayo numero 9 besha mutaka me

to orom takero bari peke peke ma jabi o mundu cheto mutumbe upa kwa pondondo jeshi po upa kwa pondondo yuye mena rota tiranjena yo po mena ro chiha ko po mena ro china china ro mena jabi o vechuno vina ukara o landuwe kumuna ukara no njingo nekero ya teke kombando kombando munyo we po kombando munyo wandu wa rumena jawini tanuwa ni maja uyevi omundungu omundu wovina omundu kwa tumba omundu kwa cheno china oparu kwa tengwa tumba kwa hena oudu oudu po silia ombe pera maicha o landuwa vee vali mbawa taka kaino kuchavi omundungu omurumendo omutumbe katire maicha vi ogandwa be bali mpaba tarasaru tono mumendungu mutundengu rata ngunda batu omurumendungu ngo musiona ngura saru tangui watorwa akahama mekorora Abraham poesi yango mutundengu wata no chatu ai kocho asengwa kunchirindi komuri okocho basengwa chomuriro kocho basengwa chonga ruhendra jadi monge ngondo pona pen nai ambano po mumendumba takakara ovina vibadi takakara o pakakara ongara munyo munyo waruhe chamba pekakara ochova sengwa chomunyo waruhe nambano yangu kuchane nambano etengunda omayula ebali yeta tungunda tuno munyo ngondo ngonda matufu wana mkati kwa ujembi peso kukara ondoro lero na ingunda matu hingire na inambano ingunda tuno munyo mayula nga kukucha hapa nambano wanombumi hu omanombumbi hupa omanombumbi hupa kwa mbando ujembi mena kukucha mbi hupe kucha bikakare mochova sengwa mochova sengwa cha aruhe po mena kukucha mbi hupe kucha bikakare momunyo wa aruhe okucha ove muni okutorora kunda uri kwa mbande hiku javi eiza ove kienda kuchova sengwa charuhe po eiza ove kienda kienda kwa ngara munyo kwa ukare po ukare po wa muhonyo upo kwa ukare po wa muhona ukahama mekorora Abrahama kwa ngaruhe oku changunda tuno munyo o majiza yela lieta tumba ove muni okutorora kujavi hapo monombume kana mkatiku yembi me upo kukucha yugandimba tu diende okukahama mekoro ya ra Abrahama ronga aruhe po me upo kukucha yugandimba tu diende kuchowa sengwa chonga aruhe uoze okutorora okucha wami naadho kutorora me mkati kwa hizi amoro vede chengi okukaenda kumurungu muonge ngondo ajoni ma kisana kare ko eno bakwito nje pa ma ongere de matu pere kadyo ohunga matu ato hitimwe ne ungi ro mutu ngena rafa rusango okuta amichimbe ame okya amechera kila ocheja bi ochimpochera ere pokura bichene muonge ngondo omurume ntu omutumbe na rafa rusango pambo madai ungi banda amimbicha amimbicha nei onanyi ombure nyi bitana olani kujabi o anda kumatu chuapo anda kutichua po namba omundu ngwali omutumbe omundu ngwali mutumbe walira sarusa omundu ngwali mutumbe po namba walira sarusa omena ranye mbira jabi rasarusa wali no utumbe ku kare po wa muhona rasarusa wali na mukuru mu munyowe rasarusa wali ne yuru mu kare po we rasarusa aka enda mu masa wonde ko njapoke rasarusa aka enda mu kare po wa mukuru rasarusa aka enda mu chari rasarusa aka enda mu yapuke rasarusa aka enda mu mbepo ya mukuru ombepo ya mukuru onjai ka enda po ne ombepo ya mukuru onjai mutira ombepo ya mukuru onjai ka enda po na ye vete aruhe posia omurumendu ingu omutundengu kumatuche omutundengui omurumendu ngo eye mkwadi omusiona okukapita rasoro sangutu ya rasoro sa wadi omusiona okukapita omurumendu ngo omutundengu amen ucha o ehungi rovaru mendumbo radina nudirina ucha o ojima kwa vi ochiwa na chanja ndi machipanjara menaro kuhino nduviro o utumbengu wakachita kucha vi omurumendu mutumbengu ahakara nduviro kuchungura chukare puwa muhona kwa ahakara nduviro mumu kurume na javi ye chanjo mundu wa tumba keno china chimahepa na javi orwederu omundicha tumba chino vizina ovingi keno vina mpehepa ndare yungu kuchakuna mukuru karo kumuna kuchakuna kuna mukururi ochinaho ochina chichika enda po ochina chichiri mwuyemu posia muhona nge tupa masa nge tupe unongo nolondu nge kuchavi tuwepe ochara saru sanungwa di atuaha upo ocha omurumendu ingui omutumbengu okucha ombepu ya mukuru nga itupa masa kukuchavi muhona metutive kukucha tuwepe ocha omurumendu ingui

0: Aku sudah ini kan berasa nak itu kuli kuli sever. Ambil cara sehingga bulu rumah jauh dari sehingga bulu rumah di ti. Aku mesti faham baru ini mana kita. Kita tu hadir itu sukan mana itu kuli sever. Kita baru tu kita ovita pongkar itu mana orang kuli sever. Ya, aku tu jihad ini nampaknya jihad ini nampi yang kuli sebab sini ni. Pudu aku muda dong grup asyik ado. An wisan sebab ado ado vive pobi piku po an beri pamuni dalam bama po.
1: Nguvamitiro nanchi na ngambulu yoshumu na minoho mbakumwa mukavu omuntu kako waya pomporo wedero marantu kusho pomola waende nompomba njewe ri pamuno muni watu aka de perero bandu ucho bandu bane iberi anja mabe unguru biungura
0: ngambulu mabe unguru ngula ngambulu yauri
1: aha
0: na ngone shaka kone mba unguru de muhona au ba unguru de ala na ipunguma na uri no sine si tengo si sabari nomba isa pombo na vitaba ala no na vitaba njo ngambulu imba isa po Bisara rumu tu anu bawa, mana matu ni kita orang ini rumu tu beri doa Muslim, mana siapa mana rumu aku ni kita ambuan tu. Ya, aku siapa ambaro nauri. Oh, si nasi masih kawan yang masih muna Egypt ni. Egypt itu ni tu siapa pun mahu bila ur. Egypt, nengi kalau Egypt ni mahu ingkiri macam ni, itu faham Kristi ur. Heting Kristi mu Afrika ambara, mahu la siapa Egypt. Pues no diga uno gamudo va a cristemo mo Egipto onguay o menos había va islam ya menambo había mono mube ambure what to those cole what to be naviva o no me gana tan na ukira ko a ver ni ki digo ori apo mucho bando vinci veño uno a visti ngalo na gamburo gamburo yo va muslim aku yo nauri mucho Hikau je kunungku.
1: Muka anda komitri.
0: Bila minta ngapi?
1: Aku faham dua minit ni. Murong guna ngapi?
0: Murong guna balim pun. Aiyah, ini di mana guys?
1: Iya, di mana minta ngapi anda?
0: Aku hikau je lah. Aku siapa? Aku hanya orang jadi hati orang nombor. Aku siapa? Pudu aku muna rumah mau iwan ambar muna dong grup ado. Sino do Taliban ado ISIS ado ikut aja ambil. Okay, orang ambar siapa? Siapa? Puan ringin buah hongwa beli hongwa Islam. Siapa? Kaku. Katuhan yang berkatiku ini yang rimpi. Katuhan yang berkatiku Islam ini orang gamburi dulu ni. No Islam, orang jin mai injo sitandi, ponjo na sitandi.
1: Yang panen yang aku yang dahwe hana kupu, aku cakap kunci mai mendambu sitandi, kunci mai mendambu gamburi.
0: Gamburi dulu ni, sih gini biar dako, gamburi injo gamburi na uli. Oh esha imbaran, oh esha na, oh esha biar sih dia sitandi, anu boh sitandi baru lepeki. Kau dah main bilam esha biar, anu boh sitandi. Wanung boh sitan luar nombida, awak nasi benda tu hongguai ni. Aku cakap siti ni, kalle ni, ngan awak bina bina rumah tak, bila organisir, apa bila organisir aku cakap ini, matu luar nombah sitan nimba, matu luar Allah, matu kunci saya cakap nabi, tawa Allah, biaya kehidupan Allah, matu kunci saya cakap, nombah biaya itu apa? Muslim, kamu luar anda biaya biaya Muslim mahuri, wah itu nauri. Nombah itu kotor aku, kon, itu sinum sinum rumah saya aku cakap ini. Wah Amerika luar lebih haduri, khususnya kampung luar Islam, mungkin kurang pergi ribi. Mana betul kampung luar itu roro mati uli atau apa? Siapa tu nak roro mati? Mungkin macam tu kuduga kau cakap, mati saja sih, mati saja sih. Oh nauri, okay. Kali ni kau cari Allah, ayo cari Allah, mungkin angkanya itu ye. Nampak malu je pun kita kui. Ya itu ye, mungkin masih singgah di Inggrisanda, akhir orang Inggrisa, Amerika, North Carolina. Mona mama wa Muslim wa muwe ya ayo we ya mama no wo bataure ave kuri di kamisa de uto dos koleda de uto dos mosca da de uto vesca vi dino de uto kusha este namban pa haroma ta no anu bo na kuver mama Bino ina yuko mbino kushita. Nume mpia wala wapa roda sora. Shino wana mpia nipo. Tungi bino vengi wa bino sora. Bino sora ndo kwenye kwa dindo kwenye jede wa ndo. Ami mbiha hingile kuna wei wali hiyo. Uya putre kalira. Uya singa mpura no. Ya. Uya tuto kuhingira nga hongi. So nene kihile nene mshita nene. Mungu ya na. Ya uya vea mamba nombo nao. Mpa roda skole da. Mpa roda sora. Shimu nando. Mpa roda sora. Mpa roda sora. Mpa roda sora. Mpa roda sora. Mpa roda sora. Mpa roda sora. Mpa roda sora. Mpa roda sora. Mpa roda sora. Kamano uli dika.
1: Kamano uli ushanga ino wandu vya mawe ya kongulo ongeshefa. Netoro inari wa vepiti mehebe.
0: Kwa kongulo ongeshefa uli. Oshi mawe ya nandu nishanya. Matri kwa tangui. Kwa tangu matri. Ya okuja, okuja na mbani nishimu isho ina shiwe kwenye thania wawutu kwa mahimwe ya wawutu kuhiti thambu veta tha. Mbani nisharia loo, ushari maithani wa isho, odo veta, ndero vina peke peke. Shimu ishao, wanu mbeka mbura mundu okutako komuti. Edi wa hero mjana shaku maduka hikota. Mwana ukondwe shiguru uli ya buo. Wadu nda, washi tivi, opuo kondwe shiguru. Shina shimu isho. Shalwe, wanu uli washitu shina shivi, weka mbura mwusha mtu matuna mwwe. Shina mtesa mendi kuru, mtu shatu uluwa, ajitivi. Aisha polo zero uliwe mbua.
1: Wende kono mwwe uli.
0: Ya, wende kono mwwe. Ya, kona. Mtu mida kwa soma hili ni hapo, nakuze mbuka na wandi. Mara mtu yalimo na Nigeria, mkainu pa wadha kuno, mulu menuke hili mkupile. Lapua, aisha ni wano itoroa, itoroa na mwwe, atuna mwwe, na osha ria la wancho. Okay? Okay, we kambura mo moshi na shasa nangu. We kambura mo vina shumu na... We kambura oshitani mbatwa hingile lukuru. Kusha, osha lia lo, we kambura moshi na shisho. So shitandi shi kusha na. Wanu weso kuyetwa kwa shitandi. We shaera lume, mosha lia lo, kono kuso kungulisa lume. Wanda wehe uli mba hingila omambo mavi, poe mbevi. Ohunga na mu profete wa olumwe Muhammeda olumwe wa shamu Muhammeda wa livi wa chitwe vi onguru vina vile mbihari vile kamundu wakashiri wanuwe kuisa na ulewe wakukudepa na mawe uli no ya okusha wanuwe kauna hivi odo veta ndo zuma iso kutoku hita mwama hi mena nisha veta ndo veta za mkuru odo veta za mkuru odo ndo muno ya shimu isho shina shime kawangira kushi nene nene ongore na mimbira elu O wanapuwezo kama unawivita shinine mmahinga wa muslima. Amina shia ongore kuo.

Ranjinu, ada orang Ihanwa. Ngga hangwari, hangwari kamaramba. Hangwari, hangwari kamaramba. Hangwari, hangwari. Ochi matu panyara. Kuraga gariga, ada orang gariga. Hey, itu mana? Yunyu mana? Yunyu mana? Yunyu mana? Yunyu mana? Yunyu mana? Hu gariga na huta, hambur dia kibanda, hambur dia malaro. Gariga na, gariga na. You do my name.

Mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari